Osi senye Bonsoir wa mene sempa Debra ne mamba Obi Sop Obi Sop Obi Sop Obi Sop